0: Salah, yeah.
1: Salah, yeah. Salah, yeah. Salah, yeah. Salah, yeah. Salah, yeah. Salah, yeah. Salah, yeah. Salah, yeah. Salah, yeah. Salah, yeah. Salah, yeah. Salah, yeah. Salah, yeah. Salah, yeah. Salah, yeah. Salah, yeah. Salah, yeah. Salah, yeah. Salah, yeah. Salah, yeah. Salah, yeah. Salah, yeah. Salah, yeah. Salah, yeah. Salah, yeah. Salah, yeah. Salah, yeah. Salah, yeah. Salah, yeah. Salah, yeah. Salah, yeah. Salah, yeah. Salah, yeah. Salah, yeah. Salah, yeah. Salah, yeah. Salah, yeah. Salah, yeah. Salah, yeah. Salah, yeah. Salah, yeah. Salah, yeah. Salah, yeah. Salah, yeah. Salah, yeah. Salah,